0: ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzi tlen kipixtok niko kolistli tlakati kampamantokatl, xitlapapaka, xitlaixtzakua, xitlaixtlapacho, tlatikita el toksete postli osetle ya tlen kisentilia atl, iwan ayok titekiwia xkumahawa, ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl, ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi, iwan siwamet len konewahke. Matitzakuilika, nitlaweltilistli sansejo, maaxtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Música Veracruzana.

0: skalkali tawala ni naskayan dengue. Ama shoy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shoy laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Slakata limakstum paskiaw kimpulatamatkan. Sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayich, Ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbainishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlita pas yultu makay ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzi tlen kipixtok ni kokolistli tlakati kampamantokatl, xitla papaka, xitla ixtzakua, xitla ixtlapacho, tlatikita el toksete postli osetle ya tlen kisentilia atl, iwan ayok titekiwia xkumahawa, ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl, ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi, iwan siwamet len konewahke. Matitzakuilika, nitla hueltilistli sansejo, ma ashtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalisti Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.